0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 09:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
0: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
3: Ini lo bentar.
4: Tuh kan kelihatan egoisnya.
5: Mas, gak boleh parkir sini.
6: Sorry mas ya, bentar ya.
4: Udah kita putus aja.
3: Mas, gak boleh dulu.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Pandawar Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Jarak tempuh yang dekat atau tidak adanya polisi lalu lintas yang berjaga sering menjadi alasan orang tua merasa tidak perlu mengenakan helm pada anaknya. Seringkali hanya orang tua yang memakai helm, tetapi anak yang dibonceng tidak menggunakan helm sama sekali. Padahal hal ini sangat membahayakan nyawa si kecil. Mengenakan helm saat berkendara membuat kepala termasuk otak anak akan terlindungi dari bahaya. Sebaliknya, memilih untuk tidak menggunakan alat pengaman ini mengundang berbagai resiko fatal. Helm berguna menyelamatkan nyawa dan mengurangi tingkat keparahan luka jika terjadi kecelakaan. Helm melindungi kepala sebagai bagian vital manusia yang rentan mengalami cedera dan terutama membahayakan nyawa saat terjadi kecelakaan. Pengendara dan penumpang yang mengenakan helm terbukti mengalami lebih sedikit cedera pada kepala dan leher dibandingkan yang tidak mengenakan. Helm dengan penutup wajah transparan juga dapat mengurangi risiko gangguan pada mata, hidung dan mulut akibat asap atau debu.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
6: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: that I ask every time I wake up.
1: Are you? Pandawa Radio.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula bang CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
5: Motivasi Islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar yang dirahmati Allah, kita akan mulia jika kita selalu dekat dengan Al-Quran. Baik itu dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, disebutkan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini, yakni dengan Al-Qur'an, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini pula. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan bahwa seorang tabi'in yang bernama Nafi' bin Abdul Harith pernah bertemu Umar bin Al-Khattab di Usfan. Dan ketika itu Umar menugaskan Nafi' untuk mengurus kota Makkah. Umar bin Khattab pun bertanya, kalau begitu siapa yang mengurus penduduk Al-Wadi? Ibnu Abza, jawab Nafi'. Umar pun balik bertanya, siapa dia Ibnu Abza? Dia adalah di antara bekas budak, jawab Nafi' lagi. Umar bin Al-Khattab terheran dan berkata, kenapa engkau tugaskan seorang mantan budak? Nafi' kemudian menjawab, karena ia sangat faham Al-Quran dan memahami ilmu faraid. Maka Umar pun berkata, sesungguhnya Nabi kalian bersabda, sungguh Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini dan merendahkan yang lain dengan kitab ini pula. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, dari riwayat yang kita simak tadi, kita bisa mengambil ibrah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan seseorang yang dekat dengan Al-Quran dan memiliki ilmunya. Oleh karena itu, agar hidup kita mulia dan tenteram, Hendaknya kita selalu dekat dengan Al-Quran. Hendaknya kita selalu rutin membacanya, memahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohlah perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang tercantum di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Sungguh aku membenci satu hari berlalu begitu saja tanpa melihat Al-Quran." Masya Allah. Kemuliaan yang Allah berikan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran, yakni orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya di akhirat kelak, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil tatkala di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Pendengar yang berbahagia, terpuruknya umat Islam dan lemahnya kaum muslimin bisa jadi karena mereka telah meninggalkan Al-Quran dari kehidupan mereka. Mereka sudah tidak peduli dengan Al-Quran. Tidak ada lagi yang memahami Al-Quran selain hanya dengan membacanya saja. Hendaknya kita contoh para sahabat. Abu Abdurrahman As-Sulami menyebutkan bahwa para pembaca Al-Quran semisal Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan yang lainnya, mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dan mereka tidak menambahnya sampai mereka memahami makna kandungannya serta mengamalkannya. Pendengar, tujuan utama diturunkannya Al-Quran agar kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita menjadikannya sumber hukum di atas segala hukum. Dan agar kita menjadikannya sebagai standar salah dan benar dalam menjalani kehidupan ini. Jika itu terjadi, niscaya kita akan mulia. Kaum muslimin akan tinggi. Karena kita telah memuliakan Al-Quran. Mulia di dunia dengan kemakmuran. Ketinggian martabat dibanding bangsa-bangsa yang lainnya. Dan tentunya mulia di akhirat dengan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian pendengar di mana saja Anda berada. Semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba pilihannya yang mencintai Al-Quran dan menjadikannya panduan dalam setiap gerak-gerik kita. Sehingga dengannya Allah memuliakan kita dan memuliakan umat ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abil mau kasih kompat sih asli.
1: Berawal dari
2: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
7: Suatu hari ada dua orang sahabat mendatangi sebuah toko buku untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayaninya dengan buruk. Mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima pelayanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain. Tapi dia melayani kita dengan sangat buruk." Bantah orang pertama, ia masih merasa jengkel. Dan sahabatnya pun menjawab, "Ya, itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi kehidupan kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba jadi sedemikian pelit karena harus berurusan dengan orang tersebut. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat sekalipun.
8: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
5: Inspirasi hari ini.
6: Ada seorang pria parlente berjas rapi ditemani supirnya pergi ke sebuah ATM di salah satu pusat perbelanjaan. Ketika sedang mengantri di salah satu ATM, pria tersebut melihat ada seorang petugas kebersihan atau cleaning service yang sedang membersihkan kaca di salah satu galeri ATM tersebut. Terlihat usia cleaning service itu sudah tidak muda lagi. Kelihatan keriput-keriput kecil sudah menggurat di wajahnya. Demikian juga dengan rambutnya yang sudah mulai memutih. Namun terlihat dari raut wajahnya yang teduh dan badannya yang tegap, menyiratkan cleaning service itu begitu menikmati pekerjaannya. Tanpa terasa terbesitlah keinginan pria berjas rapi itu untuk berbincang dengan bapak cleaning service tersebut. "Maaf pak, dari tadi saya lihat bapak begitu menikmati pekerjaannya. Padahal bapak sudah tidak muda lagi dan masih menjadi cleaning service," tanya pria itu. "Ya tuan, saya sudah bekerja di pusat perbelanjaan ini hampir 20 tahun. Semenjak datang dari kampung, pekerjaan inilah yang bisa saya dapatkan. Maklum, saya hanya tamatan SD, tidak mungkin saya bekerja di kantoran," jawab si bapak petugas cleaning service. "Kalau boleh tahu, bagaimana bapak menghidupi keluarga dengan bekerja seperti ini?" lanjut si pria itu dengan nada penasaran. "Alhamdulillah tuan, walaupun gaji saya kurang dari 1 juta, tapi saya juga dibantu oleh istri yang berjualan gado-gado di rumah untuk menambah penghasilan. Ketiga anak saya pun yang bersekolah di SMP dan SMA, alhamdulillah mendapatkan beasiswa di sekolahnya karena selalu mendapatkan ranking pertama. Walaupun saya hanya tamatan SD, tapi saya bercita-cita dan selalu berdoa kepada Allah agar anak-anak saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Saya selalu berdoa kepada Allah agar diberikan umur yang panjang dan bisa mengantarkan anak-anak saya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat." Demikian jawaban dari si bapak cleaning service dengan muka berbinar-binar. Tanpa terasa, pria parlente tersebut berkaca-kaca mendengar cerita si bapak cleaning service itu. Dia begitu tertampar dengan kepolosan dan kesederhanaan si bapak yang tidak pernah mengeluh dengan keadaan ekonomi keluarganya. Bahkan selalu bersyukur atas segala yang sudah diberikan Allah. Bandingkan dengan dirinya yang begitu bergelimangan harta tapi kurang bersyukur dan merasa kurang bahagia dengan apa yang sudah dimiliki. Saking sibuknya bekerja di kantor, ia sering lupa untuk makan bersama keluarga atau menikmati waktu libur bersama-sama. Ia sering lupa menjadi imam dalam keluarga dengan meluangkan waktu untuk sholat berjamaah bersama istri dan anaknya sebagai ungkapan rasa syukur atas apa yang sudah dia dapatkan. Ia baru sadar, kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari besar atau kecilnya penghasilan seseorang, kaya atau miskin orang tersebut. Kebahagiaan itu sejatinya hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang yang bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang bekerja pukul 9 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapatkan anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu. Sepertinya ia sudah lama menunggu. "Kok kamu belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. "Aku menunggu ayah pulang karena aku mau tahu berapa sih gaji ayah," kata sang anak. "Loh, kok tumben kamu nanya gaji ayah segala? Kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak ya. Aku sekedar pengen tahu aja berapa gaji ayah," kata sang anak. "Baiklah, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari ayah bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji ayah satu bulan berapa ayo?" tanya sang ayah. "Jadi kalau satu hari ayah dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti satu jamnya gaji ayah Rp40.000 dong," jawab sang anak. "Kamu pintar, sekarang kamu tidur ya, sudah malam." Tapi sang anak tidak mau beranjak. "Ayah, aku boleh pinjam uang Rp10.000 nggak?" pinta sang anak. "Sudah malam nak, buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah, besok pagi aja, sekarang kamu tidur." "Tapi ya, sudah, sekarang kamu tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang menangis sambil memegang uang Rp30.000. Sambil mengelus kepala sang anak, ayahnya berkata, "Maafin ayah ya nak, kenapa kamu minta uang malam-malam begini? Besok kan masih bisa, jangankan 10.000, lebih dari itu juga boleh. Kamu mau pakai buat apa sih uangnya? Kamu mau pakai buat beli mainan ya?" tanya sang ayah. "Aku gak minta uang kok sama ayah, aku cuma mau pinjam. Nanti aku kembalikan kalau aku sudah menabung lagi dari uang jajanku." Iya, tapi buat apa?" tanya sang ayah. "Aku menunggu ayah pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak ayah main ular tangga, 1 jam saja. Aku mohon ya, mama sering bilang kalau waktu ayah itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu ayah. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang Rp30.000. Tadi ayah bilang untuk 1 jam, ayah dibayar Rp40.000. Karena uang tabunganku hanya Rp30.000 dan itu tidak cukup, aku mau pinjam Rp10.000 dari ayah." Sang ayah langsung terdiam. Ia memeluk anaknya sambil menangis. Ia kehilangan kata-kata, lalu merangkul sang anak yang disayanginya itu dan minta maaf padanya. "Maafkan ayah ya sayang. Ayah telah hilaf. Selama ini ayah lupa untuk apa ayah bekerja keras." Si anak hanya terdiam membisu dalam dekapan sang ayahnya.
0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Selamat datang ke Museum Manifesta City. Sesi lawatan museum anda akan bermula sebentar saja lagi. Cepat dapat

0: 89 FM Pandawa Radio.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet, tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah azza wajal. Pendengar yang dirahmati Allah, tahukah anda bahwa pohon bambu tidak menunjukkan pertumbuhan pesat selama 5 tahun pertama? Dan walaupun setiap hari disiram dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter saja. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat dan ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter. Lantas, sebetulnya apa yang terjadi pada pohon bambu ini? Pendengar yang dirahmati Allah, ternyata sudah terbukti secara ilmiah bahwa selama 5 tahun pertama, pohon bambu mengalami pertumbuhan dahsyat ke bawah, yaitu pada akar. Yang mana daripada itu, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar pohon bambu bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter kelak di kemudian hari. Pendengar, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah jika kita mengalami suatu hambatan dan kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan, melainkan justru kita sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Pertemuan kita dengan kegagalan adalah awal kesuksesan kita untuk belajar sukses menutup kegagalan-kegagalan berikutnya. Maka janganlah berputus asa. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana ketika seorang manusia yang berdagang misalnya, biasanya bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di awal ia memulai usaha. Karena biasanya ia berkali-kali menjumpai kegagalan dan keuntungan yang tidak banyak. Namun bila ia dapat melewati batas tertentu, sesungguhnya seseorang dapat merasakan segala kemudahan untuk meraih kesuksesan dalam perniagaannya. Namun sayangnya banyak orang yang tidak sabar ketika mengalami kegagalan dan hasil yang sedikit. Padahal kegagalan adalah pelajaran bagi mereka supaya mereka tidak terjebak dalam kegagalan yang sama di hari selanjutnya. Namun ujian akan selalu ada. Sebagaimana ketika pohon bambu ditiup angin kencang, ia akan merunduk. Tetapi setelah angin berlalu, ia akan tegak kembali. Laksana perjalanan hidup seorang manusia yang tak pernah lepas dari ujian atau cobaan serta rintangan. Sikap pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup yang berpijak pada semangat kesuksesan dalam menjalani hidup. Walaupun ujian dan cobaan seringkali datang menerpa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari pohon bambu ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, watan serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.
2: Coba mengingat lagi semua yang kulihat.

0: Pandawa Radio. Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103.9 FM Pandawa Radio.

Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakai listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batubara, dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah, seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami yang akan membahas adab-adab yang harus diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab pergaulan sesama muslim di edisi yang ketiga. Pendengar yang budiman, adab selanjutnya yaitu adab yang kesembilan adalah berbaik sangka kepada saudara dan tidak memata-matai mereka. Kita dilarang berburuk sangka, karena hal tersebut termasuk perkataan yang paling dusta. Hal ini sebagaimana disebutkan pada sebuah hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berprasangka, karena prasangka itu perkataan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari berita dan memata-matai." Pendengar, maksud larangan prasangka di sini adalah larangan terhadap prasangka buruk, dalam artian menerima dan membenarkan setiap persangkaan tanpa ada khawatiran di dalam hati. Atau maksud prasangka di sini adalah tuduhan yang tidak ada sebabnya, sebagaimana seorang menuduh orang lain dengan perbuatan keji tanpa adanya bukti yang jelas terhadap tuduhan tersebut. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi sabdanya dengan berkata, "Dan janganlah kalian memata-matai." Hal itu karena terlintas dalam benak seorang suatu tuduhan, lalu berusaha untuk memastikannya, kemudian memata-matai dan mencari berita, bahkan mencuri-curi pendengaran. Maka semua hal tersebut dilarang. Dan hadis ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, "Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Pendengar, termasuk berbaik sangka kepada saudara kita adalah menduga atau mengarahkan perkataan mereka pada persepsi yang baik. Apalagi ada sesuatu yang tidak kita sukai atau bahkan membencinya, maka upayakanlah alasan kemungkinan maksud baik darinya. Misalnya dengan mengatakan, mungkin saja yang dia maksud adalah demikian, mungkin dia menginginkan itu, sehingga kita tidak mendapatkan dugaan yang buruk dari perkataan orang tersebut. Kemudian adab yang ke-10 dalam pergaulan sama muslim adalah memaafkan kesalahan dan menahan amarah. Ketika kita bergaul bersama orang lain, mau tidak mau kita akan menemukan suatu kekurangan dan perlakuan yang melampaui batas dari sebagian mereka kepada kita, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Maka sikap yang harus didahulukan adalah menahan amarah dan memaafkan orang yang zaliminya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-134, Allazina yunfikuna fis-sarra' wad-dharra' wal-qawmina al-ghayb wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya, ketika kita mendapatkan gangguan dari orang lain yang sampai memancing kemarahan, kita menahan diri untuk membalas gangguan tersebut sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Setelah menahan amarah dan tidak membalas gangguan yang ada, selanjutnya memaafkan perbuatan orang yang berbuat jahat kepada kita, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Sikap memaafkan tentunya lebih sempurna daripada sekedar menahan amarah, karena memaafkan itu meninggalkan pembalasan yang diiringi dengan adanya kerelaan terhadap orang yang berbuat jahat. Nah, sifat seperti ini hanya ada pada seorang yang memiliki akhlak terpuji. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menahan amarah ketika adanya kemampuan untuk marah merupakan suatu perbuatan terpuji yang dijanjikan pahala besar. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Anas Al-Juhani meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya, niscaya Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk sehingga Allah memberi pilihan kepadanya bidadari mana yang dia kehendaki. Memaafkan kesalahan dan tidak membalas aniaya kepada yang lain bukanlah kelemahan atau bukan pula kekurangan diri kita. Bahkan hal itu merupakan perbuatan yang tinggi dan mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan saudara kita seiman. Selanjutnya, adab yang ke-11 dalam pergaulan sama muslim adalah tidak saling hasad atau mendengki, tidak saling membenci dan memboikot atau sikap mendiamkan saudaranya. Adab ini telah dijelaskan sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslim an yuhajiru akhah fawqa thalathi layal. Janganlah kalian saling membenci dan saling hasad, saling memboikot atau mendiamkan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.

hasad yang terpuji adalah al-ghibah, yaitu menginginkan nikmat serupa yang ada pada orang lain tanpa adanya keinginan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Inilah yang dimaksud di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, la hasada illa ala isnatain, rajulun atahu Allahul kitab wa qama bihi ana al-lail, wa rajulun a'tahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran dan dia mengamalkannya sepanjang malam, dan seorang yang Allah berikan kepadanya harta dan dia bersedekah dengannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Oleh karena itu pendengar, jangan sampai kita menginginkan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, karena hal itu adalah perbuatan zalim dan benih-benih munculnya permusuhan. Jangan juga kita membenci saudara yang lain, akan tetapi hendaknya saling mencintai, dan jangan memboikot atau mendiamkan saudaranya yang lain lebih dari 3 hari, karena memboikot adalah perbuatan yang haram antara kaum muslimin. Adapun maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, yaitu berinteraksi dan bergaulah dengan pergaulan layaknya saudara, mempergauli saudara kita dengan kecintaan, kelemah lembutan, saling tolong menolong dalam kebaikan, menasihati pada setiap keadaan, dan bentuk-bentuk pergaulan baik yang lainnya. Pendengar, memboikot atau mendiamkan selama tujuannya hanya karena membela diri, maka tidak diberikan keringanan melebihi 3 malam. Setelah itu mereka harus segera berdamai. Namun jika boikot tersebut karena membela hak Allah Subhanahu wa taala, seperti memboikot atau mendiamkan orang yang melakukan kemungkaran sampai dia bertobat dari kemungkarannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah memboikot 3 sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang taubatnya mereka. Hal ini tidak ada batasan waktunya, bahkan kapan saja seorang mendapatkan maksud dari boikot tersebut, maka boikot terputus dan diharamkan. Pendengar, yang perlu diketahui juga, memboikot untuk tujuan memberi pelajaran berbeda-beda penerapannya sesuai keadaan orang yang melakukan boikot, mempertimbangkan kemampuan orang yang boikot, kelemahan sedikit dan banyaknya mereka. Karena maksud dari suatu pemboikotan adalah memperingatkan orang yang diboikot dan memberinya pelajaran, serta agar orang-orang awam meninggalkan keadaan yang dilakukannya. Apabila maslahat pada boikot tersebut lebih dominan, yaitu jika pemboikotannya tersebut dapat mengurangi dan mengantisipasi kejahatan, maka hal itu disyariatkan. Namun, apabila yang diboikot dan yang selainnya tidak terpengaruh dengan hal tersebut, bahkan bertambah jelek keadaannya, dan orang yang memboikot lebih lemah, kerugian lebih besar daripada maslahat, maka pemboikotan tidak disyariatkan. Syariat memberi keringanan di dalam memboikot seorang muslim selama 3 hari apabila tujuannya membela diri dan tidak membolehkan lebih dari hal tersebut. Adapun hikmah di dalam pemboikotan ini, bahwa jiwa manusia dapat meresapi sisi-sisi dan kejadian-kejadian yang membuat saling marah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini tentang adab-adab berkaitan dengan pergaulan sama muslim di edisi

edisi ketiga. Insya Allah kita akan bahas pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni adalah salah satu khalifah Turki Utsmani yang paling lama memerintah di antara para khalifah yang lain. Beliau bertahta selama 46 tahun dengan prestasi yang luar biasa. Salah satu jasanya adalah memperkuat peraturan kekhilafahan Turki Utsmani dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panutan utama. Karena jasa inilah ia dijuluki Al-Qanuni. Khalifah Sulaiman dikenal sering beramal soleh, banyak berpuasa, qiyamul lail, dan keadilannya terhadap masyarakat. Perhatikanlah bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Karena akhir kematian seseorang adalah penilaian akhir dari kehidupannya. Ketika Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah hendak dimakamkan, terdengar wasiat bahwa sebelum kematiannya, beliau meminta dikuburkan dengan sebuah kotak yang terkunci miliknya. Keluarga dan orang terdekatnya tidak berani membuka apa isi kotak itu. Para ulama khawatir jika yang ada di dalam kotak itu adalah intan berlian yang haram dikubur bersama jasad mayat. Maka akhirnya sepakatlah para ulama untuk membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, ternyata yang ada dalam kotak itu adalah kumpulan kertas-kertas usang yang merupakan fatwa-fatwa dari para mufti dan ulama. Karena beliau dikenal tidak berani membuat sesuatu peraturan kecuali meminta fatwa dari para mufti daulah dan para ulama. Salah satu fatwa yang ada dalam kotak tersebut adalah permintaan Khalifah Sulaiman kepada mufti daulah Utsmaniyah saat itu, yaitu Abi Sa'ud Afandi rahimahullah, untuk menjelaskan tentang hukum meletakkan kapur di ranting-ranting pohon di istana kekhalifahan agar semut tidak masuk. Kapur-kapur ini bisa jadi membunuh semut-semut itu. Maka Abi Sa'ud Afandi saat itu memfatwakan bolehnya pemakaian kapur itu agar semut-semut tidak menyebar ke istana. Setelah membaca lembaran fatwa itu, Mufti Abi Sa'ud Afandi rahimahullah menangis tersedu-sedu seraya berkata, "Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Langit yang mana yang akan menaungiku dan bumi yang mana yang menerima kami semua jika kami salah dalam fatwa-fatwa kami?" Pendengar yang dirahmati Allah, itulah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Walaupun ia dikenal dengan Al-Qanun yang berarti sang pembuat peraturan, namun ternyata peraturan-peraturan yang dibuat itu tidak pernah terlepas dari pemikiran para mufti kekhilafahan. Dengan demikian, Sulaiman rahimahullah membawa kertas-kertas fatwa itu karena dikhawatirkan ketika ada yang menggugatnya di hari akhir, baik dari kalangan manusia atau hewan sekalipun. Ia ingin sekiranya ia membawa kertas-kertas itu sebagai hujjah di hari penghisaban. Masya Allah. Nah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah tentang kehati-hatian sang khalifah yang cerdik dan soleh ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah singkat ini. Demikian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

just need to go home right now. Pandawa Radio.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana. Terbit sang fajar pun tak ubahnya kekacauan yang menyilaukan. Gemerlap yang sama sekali tak kuinginkan, menggelapkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya, sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh. Tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh. Dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh, mengucur sebagai penanda jalan untuk kau kembali. Menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari. Datanglah, walau berupa duri yang menambah darah, walau menjelma buih yang mengorek nanah, kau akan tetap aku sambut dengan perayaan paling meriah.

0: Halo sayang.
1: Kamu kemana aja?
0: Aku lagi fokus nyelesain proyekku dulu sayang.
1: Terus kamu gak nganggap hubungan ini penting?
0: Kan kamu tahu, aku dibayar mahal loh sama klien untuk proyek ini.
1: Kamu egois ya?
0: Kok aku yang egois?
2: Kita udah sering bahas masalah ini.
1: Terus kita mau kayak gini sampai kapan?
0: Udah ya, aku berangkat dulu.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang jatuh.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, suatu hari dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Mukanya jutek alias cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy atau tenang, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bersikap? Kitalah yang seharusnya menjadi penentu atas kehidupan kita, menjadi penentu atas sikap kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang yang pertama. Ia masih merasa sangat jengkel. "Iya, tapi itu masalah dia. Dia mau berwajah cemberut, sedang bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita bersikap. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri." Sahabatnya bijak menjelaskan. Nah, pendengar, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba ikut-ikutan jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak dan bersikap. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beraktivitaslah sebagai pemenang kehidupan. Berusahalah untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang sangat pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap bekerja dengan tulus walau ada halangan di depan, tetap sabar di tengah gelombang fitnah dan ujian, serta tetap tenang kala menghadapi badai kehidupan yang sangat dahsyat sekalipun. Demikian inspirasi pagi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.